Kitoa nine tsawel tsawel which ognel ne moa in tlak tipak an mochipa tlak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak t